0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Junicel Ushlapal, Shumajej Korakajej Uchi Ekubir.
2: Raskawatkeji Uch, Jesús Atah Nazaret. Rashat Peti Garech Kakisatzik Pakaviri Uch. Inuetam Atkechinri At. Atriat Tiashlahu Nakri Dios.
1: Katekuri, Jesús Kuyahyatej Riare.
3: Makohun Tsir Mabir, Chatelu Lokruk Riare.
1: Riare si balak kutsuisa ri itzel ushlapal si balak kurkaje huchi kategori kiel ulok ruk riare kono hel riwinak skishbirkip ekikita chikbilkip
4: haswa weri hunk ak tsir chekuya ubishi kruk rekle
5: shokuhe ktakan chkech ri itzel tak ushlapal kategori keniman chrech
1: kabe utsihol wehastak ri pronohel riruleu ri galilea Arechi kerulok pari kolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Riuhi chichu ri Simón ko pachat rumal ko huni malakak chirrih katek uri kakitsihoj weri charech ri are. Kipepu kok kruk ri are kuchapu kok ri uqab katek uri kugwalisaj rini malakak kiel chirrih katek uri shok che kipatanishik. Aretak chi kakakrik ik, kakamu bi chirech konohele eyawab ib, shokoheli winak te achapom rumari itzel uslapal. Konohele siwan tinamit e kokok tu chiriha. Kiyukunak si balak eyawab ib winak e kiyukyak ubi si balak e itzel, mankuyatab e chikech ri e itzel, chakech awik rumal chaketam uwach ri are. Aretak chi kapakak ulok ri ushekak, Kualajik, kielbubik ekbe pahunt nalekuleu chilak chauruk di Dios. Risimon ere erachil kakitanbeh ubi ri are. Are takchi kakirako kakipih chich.
4: Konohel riwinak kat kitsukuh.
1: Ri are kubih chikich.
3: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chakuhe kintihonik chich ritzih chila. Sharumal kuwaweri in petinakulok.
1: Kabe paronohel di Galilea, ketihonik chrech ritzih patak ri ukolpal chapal e kiukyakubi ri eitzel. Honwinak chetahen kikiri utzumal, kaperluk riare kutatokop chrech, kushulich uwach e kubih chrech.
6: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush chrech, riare kulik riukab, kuchipu ukok katekuri kubih chrech.
3: Kinwah, chatkunata hok.
1: Katekuri, saschanim, chachochik, kriutumal, ekkuntahik. Kohachubiri are, ekukatuwach, arech mankubih taweri, kubih cherech.
3: Mankota hunzir kabih. Arech hat kut ekakutu abib, chuwach richuch kahau. Hasuhahri tabaltokop, rumal reche at uschik. Hachash takanri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
1: Eko triare, aretakchi xelubik, si balakruki kotemal, kokchubishik we hasachri. Shakhekuriri Jesus, makukuintakchik utz rokibal kupan pahuntinamit, areka kanakkanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
7: Marcos capítulo 2
1: Aretakchi kokchihamul, parika farnaum, Etamtalik chik cheriare kochoha. Sip alak winak kepetik, katekuri shokohe makota chik kolipan chugwach ri uchiha, riare kuyubishik ritzik chikech. Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekihapachiha. Makakawintak kiopan ruk riare, rumal re cheko sip alak winak, kikipakapa puwiri ushotaliha, hawichik owiri are. Kipan juntek, katekuri kikasang richat, hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kunaj ekuhachubik, chkechri ere ekubik.
2: Hachinchi vechri ish chek tzakubiri ukohol, on tzakubiri wakash pahunk uwa, pahunk ich sábado, eman aninaktah kresaj.
1: Katekori, mankota chihunzir ke kovinich kikbir chuwach weri. Kubir hunzi hobelil chkech, ruman resh chek rilo cheriwinak, arek kitsukur rina betak kolibbal cheritem, kubir.
2: Aretak chihun katusik ir pahunk ulanem, mat kohi chorina betem. Wene kochina hun shisik ishik chek onim reklen chawachriat. Kategorik petikri shiskin cheriare, echawachriat ekubir chawach. Chayaka nokwe kolibalri, chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik, hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at, kubik chawech. Wach il, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri, chikiwachri winakche ko awuk, chori mesha. Rihunche ku pakibari, kasashnari. Rihunche ku kasahri, pakbashnari.
1: Kubir chrech li huwinak chesh sikin rech riare.
2: Aretak chika banho ni mak iha lahwa im, mea sikihre ea wach il, mea sikihre ea wachalal, mea sikihre ea wachalashik, mea sikihre ea inom tak ea kulha. Chashi biha wip chkech, wene kat ki sikihri at e hunam rihastak ki kya chawech. Aretak chika banho ni mak iha lahwa im, areche a sikihre ea meba im, rietek mai, ri emoy. Utsawech riat, rumalche manke kovinta ri che uyaik, hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna uk ashel chawech, aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretakchi kubih wetsihri, hun chkech riko parinimak ik kubih.
3: Utsrech ri rikawana parirahawi palri dios.
1: Ri are kubih chrech.
2: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kategori. Ke usik ixi balahwinak. Pari kahbal rech riwaim, ki utaku biri eu pataninel rech kikbir chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubir, shinlok hunulew, kategori rahawshik inwilana, sachanumak. Hunchik kubir, Shinlok hop huk ula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shink uliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalihri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech rirahaw. Rirahaw kpero yowal, kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal, hat sholtak be paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri emebaib, ri emoy, ri etak mai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakri be, pubi takri tapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nari ri nuwaim.
1: Si balak winak keber ruk riare, keri ri eare, katekuri kubik chkech.
2: Weko hunk pewuk ri in, tekuri manshata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri rishokil, ri eralk uwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh uk aslemal riare, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri mank ruk ahtari uripbal, kategori mank peta ulok wuk ri in, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe manarena bek tuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bih ri bri, weku mahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketzebeh huwach ri ri are. Kategori kik bih ri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokru hun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arek ashin riwar y Lázaro, arejun chkechri ek oruk are churimesha. Kategori. Rimariku como viejo un pajbal o calaj kunabal, rech utsalaj nardo, chisibalaj pakalik rirahil. Cogió un sahri rakan ri Jesús, ekuchakejarizaj ruk riwi. Eriuk o calaj kunabal ve paronohel riupha. Kategori. Rijudas iscariote, chehunch kechri tehoshela, rijunchi kuhachnari are kubij.
2: Hasche. Manshkaishta wekok lahkuna balri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebait.
1: Katekut. Munkobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech rimebait. Shane kubih rumal rech chiriare hun el kom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
3: Chaya kan riare, rahau shik cheshuk olwek ok alah kuna balri, rech rehun ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik ori are hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, chanisha koje kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekikhon chrech ri Jesús. Parehunk ikhchi abnok. Rihuinak chikikichiwik. Shepe ulok pare nimak ikh. Kiketamak chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbech uqol shik riare, kikrakakak kikchi.
4: Osana, teuchitalik riare, chetajin petinak ulog bariubir ya hawshel, eri rajawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hun alah burish, kituyi ichri hachari tziptalik.
5: Mashibi hawib atral risyon, chavilan pe ri ajawinel che petinak, akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
1: Pabuihun uchanim ri, ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesús pariukik, knatach kech che wiri tiptalik puwiri are, e arewa ri shban chrech. Riwinak che ik orruk ri are, aritakchi shusukik ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katochtik puwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, obnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
2: Ri ishki wiloche mankishakantak, kamikri, konohe riwinak arek iterneb emreare.
1: Ikochila, ikhun ah griego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirka ri alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
6: Ahau, ri ukkak kil ri Jesús.
1: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
3: Kamikri, shopan ri kahbal hawihewi kianari ukihil ri ukohol ri achi. Kasih kasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihun che kulok okeh ri ukaslemal, kutsak ri, erihun che kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri, kukol nari, chrech rihun alik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori hawihein kowiriin shokohe chilari kowiri nupataninel wekohun kinupatanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih